Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa ya, sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya.
2: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ih, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Spara!
3: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Spada! Selamat pagi teman.

0: Kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh,

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Sekarang Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: El, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumahku.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: 7 itu berarti itu dilis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 7-7. Laki-laki tidak mau mendekat, itu kau pergi, dilisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Dia ambil pintar, terjadi.
1: Selamat datang kembali di Stereotype Podcast RRI Atambua. Sebelumnya mau mengucapkan selamat Hari Kartini 2026 untuk seluruh perempuan di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Belu, perempuan yang hebat-hebat sekali di Belu ini. Dan Hari Kartini itu menjadi momentum bagi kita untuk kembali merefleksi tentang martabat perempuan dalam kehidupan dan budaya. Dan hari ini di Stereotype Podcast RRI Atambua, kita akan membahas tema tentang menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi Belis. Dan hari ini sudah hadir bersama saya ada Bapak Pius Fahik. Halo Bapak, selamat
2: Halo,
1: pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oke, jadi Bapak Pius ini adalah seorang budayawan Belu. Dan hari ini tentu saja kita akan membahas tentang tadi temanya menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi Belis. Bapak kabarnya sehat pagi ini?
2: Sehat.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu Bapak, kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang menurut saya ini lumayan sensitif Bapak, di apalagi terkhususnya di Belu ini. Dan secara historis Bapak, apa sih kira-kira makna terdalam Belis bagi masyarakat Belu? Apakah memang sejak dulu memang berorientasi pada nilai materi atau bagaimana nih Bapak?
2: Baik, berbicara tentang martabat seorang perempuan yang dikaitkan dengan Belis, untuk sementara waktu ini banyak orang yang berasumsi bahwa Belis itu adalah satu tradisi jual beli perempuan. Jadi banyak orang yang berasumsi seperti itu. Tetapi di sini saya mau

0: Kalau laki-laki itu dia jago karena dia kumpul banyak orang untuk pergi berperang menghadap musuh. Tetapi kalau perempuan itu dia hanya menghadapi musuh lewat kemurnian rahimnya.
1: Betul sekali.
0: Dia menghadapi, dan karena perang itu pilihan hanya dua, hidup atau mati.
1: Mm-mm.
0: Menghadap musuh. Tetapi kalau laki-laki dia hidup atau mati, tetapi dia masih dibantu oleh teman-temannya. Kalau perempuan dia berperang waktu saat melahirkan itu, dia hanya sendiri. Dia tidak butuh bantuan orang lain, dia hanya sendiri. Oleh karena itu, dengan hal-hal seperti ini, maka rahim seorang perempuan itu wajib, menurut leluhur itu wajib dihargai, dihormati. Jadi bukan soal jual beli. Dan menurut tradisi itu bahwa di kehidupan masyarakat pada umumnya, mereka waktu itu zaman dulu tidak tahu tulis, sehingga pesan-pesan moral yang mereka mau tinggalkan itu tidak ada yang tertulis, sehingga banyak anak, banyak kaum muda yang tidak tahu hal ini karena tidak tertulis. Tetapi diceritakan bahwa mereka membuat aktivitas mereka setiap hari itu penuh makna, syarat akan makna. Contoh, mereka buat kebun. Kita tahu di dalam kebun itu ditanami dengan berbagai macam tanaman, ubi, jagung dan lain sebagainya, tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Sama halnya dengan rahim seorang perempuan. Mohon maaf, itu rahim seorang perempuan itu ditanami dengan anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menurut tradisi orang Belu itu belis wajib ada.
1: Mm-mm.
0: Untuk mereka. Bukan untuk diperjualbelikan seorang perempuan, tetapi tadi bentuk
1: penghargaan,
0: penghormatan terhadap rahim. Kenapa laki-laki tidak ada belis? Laki-laki rahim tidak ada. Yang ada hanya perempuan.
1: Betul, betul.
0: Oleh karena itu, perempuan mulai sekarang ini, dari dulu hingga sekarang, yang mengabaikan rahim perempuan itu generasi sekarang. Karena mereka menganggap perempuan itu ya, ini sudah tidak ini. Yang kedua, mungkin perempuan yang tidak mau menghargai rahimnya sendiri. Artinya dengan kehidupan kehidupan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi itu salahnya sendiri. Tetapi orang tua leluhur itu sangat menghargai. Jadi berapapun nilai yang diberikan itu, mereka tidak pernah buat penawaran seperti orang jual beli di pasar.
1: Betul.
0: Apapun yang diberikan, mereka tetap dengan istilah tutur beulun sembok pas. Artinya tetap kami junjung, tetap kami pikul. Kami tidak akan mundur karena ini masalah rahim. Tidak ada yang lain. Seperti itu.
1: Oke. Jadi belis ini adalah penghargaan sebenarnya untuk perempuan ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Bukan sebuah jual beli.
0: Bukan.
1: Gitu.
0: Jadi
1: dan,
0: ini ya, banyak yang salah persepsi bahwa belis itu, wah ini kenapa ada air susu. Kami laki-laki tidak minum air susu. Tidak, bukan itu. Bukan soal air susunya, tetapi hanya semata-mata hanya rahim. Yang kedua, dia itu waktu dia dalam proses mengembangbiakkan manusia. Jadi dia berkembang, manusia itu berkembang hanya lewat rahim seorang perempuan. Tidak ada lewat rahim laki-laki.
1: Yeah.
0: Jadi itu inilah yang ditinggalkan oleh leluhur orang Belu tentang kenapa harus ada belis itu. Mungkin di sisi lain

0: lain bahwa ya wajar seorang anak perempuan dilahirkan, dibesarkan oleh orang tuanya, lalu ketika dia sudah remaja, dia sudah pas umur untuk berkeluarga, engkau laki-laki datang hanya ambil begitu saja, itu kan tidak mungkin.
1: Iya.
0: Jadi selain penghargaan terhadap rahim perempuan itu, tetapi juga menghargai pengorbanan orang tua dari perempuan itu.
1: Oke, ya. Bapak. Nah, selain soal makna sejarah nih, masyarakat juga mungkin sering mengaitkan Belis dengan status sosial nih, Bapak. Dan ada anggapan bahwa jumlah Belis itu bisa menunjukkan nilai seseorang. Benarkah besar kecilnya Belis itu memang mencerminkan strata sosial atau kualitas pribadi seorang wanita nih, Bapak?
0: Ya, kalau Belis berdasarkan status sosial di dalam masyarakat, itu hal yang sudah terjadi sejak zaman dulu.
1: Yeah.
0: Itu memang benar. Itu benar bahwa Belis itu menurut leluhur itu dia ada beberapa, jadi tingkatan raja, kemudian di bawah raja itu vetor, dato dan lain sebagainya naik itu, kemudian rakyat. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang punya ukuran belisnya itu ada 77, ada 55 dan ada 33. Artinya dulu itu diakui bahwa 7 itu berarti itu belis oleh kaum bangsawan, raja.
1: Okay.
0: Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 77. 77 itu semua yang diberikan itu jumlahnya 7.
1: Misalnya bagaimana tuh, Bapak?
0: Jadi kita misalnya contoh. Emasnya 7.
1: Oke.
0: Okay. Peraknya 7. Kemudian ada juga sapi
1: 7
0: dan
1: ekor.
0: Lain sebagainya. Jadi itu 7. 77 itu untuk kaum bangsawan.
1: Oke. Okay. Menarik nih, Bapak. Kenapa 7 gitu? Maaf saya potong. Kenapa harus 7? Kayak tepatnya.
0: Biasanya tradisi yang berlaku di sini ini, dia tidak boleh genap.
1: Oh.
0: Jumlahnya gitu. Tidak boleh genap. Dia jumlahnya harus ganjil. Sama halnya juga di dalam rumah adat. Jadi kalau ke rumah-rumah adat itu, hendak naik ke atas rumah adat itu, lihat tangganya. Di tangga yang mau naik ke atas itu, dia tidak genap. Setiap rumah adat tidak ada tangga yang genap. Ada tangga hanya 1, ada yang 3, ada yang 5, 7, 9.
1: Wow, fakta baru nih ya, Bapak ya.
0: Ya, dia bukan baru, tapi memang dia sejak dulu sudah seperti itu.
1: Betul-betul.
0: Hanya orang belum tahu bahwa 7, 7, 7 itu. Di samping itu, di masyarakat adat di sini, biasanya mereka menyebut, biasa dalam doa-doa ada mantra-mantra yang didoakan pada saat ritual-ritual, mereka menyebut itu 7 di atas dan 7 di bumi.
1: Oke.
0: Jadi 7. 7 itu ya menurut tradisi orang Katolik itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, lalu ditambah dengan Bunda Maria, lalu bulan dan bintang.
1: Oke.
0: Jadi itu dianggap yang paling tinggi, bulan, matahari dan bintang. Itu dianggap yang paling tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi apapun. Kemudian 7 di bumi itu bapak, mama, om, tanah, air, udara.
1: Wow, menarik ya.
0: Ya, jadi ini di dalam setiap doa, waktu ada ritual yang ada doanya, mereka akan hambur beras, dan hambur beras itu buangnya ke atas, karena mereka tahu bahwa yang menciptakan bumi ini mereka tidak lihat, yang namanya itu mereka tidak lihat. Tetapi mereka yakin bahwa yang tidak lihat itu ciptaannya itu ada, ciptaan berupa batu, kayu. Jadi mereka menjadikan ciptaannya itu sebagai pengantara untuk menyampaikan itu. Okay. Kita kembali kepada Belis tadi. Jadi tujuh itu sebenarnya untuk penghargaan. Penghargaan itu yang diberikan kepada bagian-bagian yang tadi saya sebutkan di bumi. Papa, mama, om dan tante, dan ini semua yang diberikan itu. Juga 5-3 sama. Dan dengan adanya perbedaan 7-5-3 itu, orang sudah tahu persis bahwa itu status sosialnya itu yang lebih banyak itu dia yang tertinggi. Seperti itu.
1: Nah, kita balik lagi Bapak, kita membicarakan tentang Belis ini, apalagi di zaman modern seperti sekarang Bapak. Kita melihat adanya perubahan dalam praktik Belis, khususnya dari segi nominal yang semakin besar nih Bapak ya. Hal ini tentu menimbulkan berbagai reaksi, terutama dari kalangan generasi muda nih Bapak. Kira-kira nih, banyak anak muda yang sekarang merasa keberatan dengan nominal yang sampai ratusan juta gitu. Bagaimana Bapak melihat pergeseran ini? Apakah ini murni hanya sebagai budaya, atau ini adalah ego gitu Bapak?
0: Kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang soal Belis ini, banyak yang sudah lari keluar dengan lari keluar dari semacam apa yang sudah ditetapkan oleh leluhur itu. Karena yang saya lihat sekarang ini, orang tidak melihat berdasarkan tradisi yang berlaku, tetapi orang sudah mulai memperhitungkan faktor ekonomi.
1: Iya.
0: Orang sudah mulai memperhitungkan faktor ekonomi, bahwa saya kasih sekolah anak ini sampai dengan sarjana, lalu dia memperhitungkan pada saat dia menerima keluarga laki-laki itu dalam jumlah yang besar dan mengeluarkan biaya yang besar untuk itu. Jadi itu semua diperhitungkan, akhirnya dia dengan seenaknya menentukan satu nominal, nilai dia satu jumlah. Dengan perhitungan dia akan menjadi untung di saat itu, sehingga hal ini yang menimbulkan ada persepsi di masyarakat bahwa itu faktor jual beli perempuan. Tetapi kalau berdasarkan adat, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak boleh. Tidak boleh seenaknya orang menaikkan atau menentukan Belis itu sesuai keinginan dia. Karena itu dia akan ada dia punya dampak. Kalau seenaknya kita kita menentukan Belis sesuai dengan keinginan kita, sesuai memperhitungkan faktor ekonomi, dia akan ada dampak. Karena menurut orang tua itu, uang itu dia punya pinggir itu tajam seperti silet. Dan sapi yang diminta itu, dia punya tanduk itu runcing. Uang itu bisa potong kasih mati orang, terutama kita punya anak nona, dan sapi bisa tanduk kasih mati. Maksudnya kalau kita sudah menentukan, sudah ini berlebihan, dia bisa membuat anak itu bisa, pertama bisa mati, kedua bisa saja dia tidak punya keturunan, tidak ada anak.
1: Oke.
0: Ini dampak kalau kita seenaknya mempermainkan tradisi. Yang ketiga, dalam kehidupan berumah tangga mereka hidup tidak akan aman. cekcok terus dan bahkan sampai pada perceraian. Ini dampak. Kalau kita dengan seenaknya kita menentukan jumlah tersendiri daripada belis, tidak mengikuti alur daripada tradisi yang berlaku. Jadi memang sekarang ini banyak yang seperti itu. Dia tidak lagi memperhitungkan 7, 5, 3, tetapi dia sudah pikir, saya kasih sekolah ini selama berapa tahun ruginya sekian, lalu saya beli baju apa semua ini, jadi saya hitung-hitung, ini saya rugi. Ini banyak yang sudah selama ini sudah terjadi. Entah itu mereka percaya atau tidak, tetapi banyak yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang buat seperti itu.
1: Oke. Dan di zaman sekarang, Bapak, apalagi di tahun 2026 ini kayak semakin inflasi begitu, Bapak. Jadi kayak harga-harga semuanya semakin mahal seperti itu. Tapi ada orang yang masih menentukan angka-angka untuk anak perempuannya, untuk keponakannya, seperti itu. Di balik angka-angka tersebut, Bapak, ada sisi lain yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu dampak emosional dan psikologis yang mungkin dirasakan oleh perempuan itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak, bagaimana sih dampak psikologis untuk perempuan Belu yang saat ini merasa dirinya menjadi beban gitu untuk calon suaminya nih, Bapak? Apalagi untuk kalau misalnya calon suaminya merasa belisnya terlalu tinggi gitu, nilainya, harga uangnya terlalu mahal, apa sebaiknya kita tidak perlu menikah saja seperti itu, Bapak? Menurut Bapak bagaimana nih?
0: Ya, memang di zaman sekarang, di era ini, tahun-tahun yang akhir-akhir ini banyak seperti itu yang terjadi. Anak-anak itu, anak, terutama anak-anak perempuan itu, memang mereka mereka secara psikologis itu mereka memang betul-betul merasa bahwa mereka punya harga, ya kalau ini kasarnya harga belis itu terlalu tinggi, sehingga menimbulkan berdampak kepada yang pertama, orang sering menjauhi, laki-laki tidak mau mendekat, itu kau pergi pelisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak, ya. Ya,
0: betul. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi di saat sesungguhnya pelis itu bukan masalah jual beli di pasar, sehingga hari ini tunai, kontan ditaruh di depan. Yang tunai sekarang ini karena mereka tidak tahu dia punya tahapan-tahapan.
1: Oke.
0: Belis ini kalau dijalankan dengan tahapan, orang-orang tua dulu itu dia biar sapi sampai 40 ekor itu dia tidak lari, karena dia tidak cari ini tunai, cash dibayar, tetapi ada dia punya waktu, ada dia punya saat yang kita harus masukkan. Ada saat tidak. Jadi dia tidak serta-merta, karena menurut orang tua dulu itu kalau langsung tunai itu keharmonisan hubungan kekerabatan antara dua suku itu akan berkurang.
1: Iya.
0: Tetapi kalau ada saatnya kita taruh bagian ini, ada saatnya kita taruh bagian ini, keharmonisan, kerukunan antara dua keluarga besar itu, keluarga perempuan dan laki-laki, akan tetap terjaga dan saling kunjung dan lain sebagainya tetap ini. Tetapi kalau taruh satu kali, banyak yang terjadi sekarang, anak perempuannya mau pergi kembali ke orang tua saja, dia bilang, kau tidak pergi.
1: Iya.
0: Belisnya terlalu mahal. Betul. Dan lain sebagainya. jadi ini beberapa hal yang memang sementara ini terjadi, hal-hal seperti itu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nah, kira-kira bagaimana nih Bapak supaya Belis ini bisa kita bisa tetap melestarikan adat Belis tanpa mungkin mematikan langkah ekonomi dari pasangan-pasangan muda yang baru akan melangkah ke jenjang pernikahan nih Bapak?
0: Memang satu hal yang ini banyak yang merasa bahwa membebani ekonomi di zaman sekarang, karena di zaman sekarang sulit ekonomi dan lain sebagainya, dia sangat membebani. Tetapi di satu sisi bahwa Belis tidak bisa dihilangkan, Belis itu tidak bisa dihilangkan, karena itu tadi dia bukan soal jual belinya tetapi soal penghargaan tadi. Hanya saja nominal jumlah daripada itu yang sekarang dirasakan membebani itu karena orang sistem borok itu. Dia ini dari tahapan awal sampai tahapan akhir ini sekian. Akhirnya di otak laki-laki itu, aduh, mahal lah. Tetapi kalau ikut tahapan yang sebenarnya, tidak. Oleh karena itu, saya harapkan, mari kita kembali kepada sistem Belis pada masa lampau, masa dulu. Ikuti tahapan-tahapan itu. Kalau tahapan, banyak yang pasti menentang pernyataan saya ini kan, wah, kalau dulu itu nanti sapi begini banyak. Tidak seperti itu. Justru sekarang ini yang membuat orang sangat membebani. Akhirnya laki-laki sudah tidak mau dekat dia punya anak nona. Satu-satunya jalan pintas diambil oleh anak nona karena jumlah nona semakin banyak. Laki-laki tinggalkan, diambil pintas, terjadi permisi hamil di luar nikah dan lain sebagainya.
1: Okay. Gitu. Jadi ini peran keluarga sangat penting sekali ya, Bapak ya, pada akhirnya.
0: Keluarga sangat penting. Kemudian suku.
1: Oh ya.
0: Di dalam suku itu, suku itu penting. Jadi di saat seorang anak gadis itu mau memasuki tahap pernikahan, di dalam suku tidak boleh seenaknya dia lari keluar dari patokan yang sudah dipatokkan oleh leluhur itu.
1: Okay.
0: Tetapi dia harus mengikuti itu dengan istilah junjung di kepala, pikul di bawah. Masih ada 100 hari yang akan datang, 100 malam yang akan datang masih ada.
1: Baiklah.
0: Jadi tidak bisa hari ini tunai cash, nanti dampaknya akan tidak baik terhadap anak nona. Orang menganggap kau pembelis terlalu mahal, kau jadi pembantu di sini.
1: Aduh, iya sih Bapak.
0: Ya.
1: Okay, nah berarti begitu ya Bapak ya, peran orang tua dan suku juga keluarga
0: ya.
1: Gitu ya. Dan kira-kira apa nih mungkin pesan untuk orang tua di Kabupaten Belu ini dalam memaknai masa depan putri mereka terkait tradisi ini Bapak? Terakhir mungkin bisa disampaikan sedikit.
0: Ya, pesan saya kepada seluruh orang tua, khususnya orang tua dari anak-anak gadis itu, yang pertama, mari kita sama-sama melihat kembali tradisi yang sudah ditinggalkan, sudah ditetapkan oleh leluhur kita. Dan pada saat itu jangan coba-coba merubah semua itu tradisi, karena ada pesan-pesan moral, ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tradisi yang ditinggalkan itu. Kemudian jangan terlalu kaku dengan tradisi yang sudah berlaku, akhirnya menimbulkan banyak kejadian yang tidak diinginkan. Kalau kita tetap kaku dengan yang ada, anak-anak yang sudah saling cinta, mereka terakhir ambil jalan pintas.
1: Betul.
0: Jalan pintas bisa saja hamil di luar nikah, bisa saja terjadi bunuh diri dan lain sebagainya. Mm-hmm. Itu hal-hal fatal. Oleh karena itu saya harapkan kepada semua orang tua di kabupaten ini, kalau boleh, mari kita lihat kembali dengan baik dan benar tradisi yang ada tentang adat Belis ini di kabupaten ini. Jangan menambah atau mengurangi, tetapi tetap memperhatikan rasa saling menghargai antara dua pihak.
1: Oke, baiklah. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan juga mungkin orang tua atau yang pasangan-pasangan yang baru mau melangkah nih ke jenjang pernikahan. Jadi Belis itu bukan apa ya, untuk menjual belikan perempuan, melainkan itu menjadi suatu penghargaan. Dan memang di ekonomi kita yang semakin sulit seperti sekarang ini Bapak, kita juga harus melihat hal-hal lain seperti itu ya Bapak ya.
0: Dan maaf saya tambah. Okay. Dan Belis itu sebenarnya bukan apa namanya? Bukan hal yang membebani.
1: Iya.
0: Dia bukan membebani, tetapi saya rasa dengan Belis ini, dengan Belis ini dia dapat mempererat hubungan antara sesama, adik kakak, keluarga besar, anggota suku. Karena semua itu harus dipikul sama-sama. Betul. Oleh anggota suku itu. Dia tidak bisa pikul sendiri. Mm-mm. Jadi seluruh itu. Oleh karena itu, karena dia merasa bahwa di suku itu sama-sama membantu untuk pikul Belis itu, maka dia juga harus pertama harus rendah hati, yang kedua harus menghormati semua anggota suku itu, sehingga pada saat kau kena ini, adat ini, semua orang pergi. Ya, kalau kau angku, sombong dan tidak mau kenal keluarga, nah itu pasti akan terjadi hal-hal yang dianggap membebani diri.
1: Iya, betul ya. Sekali. Baik, ya. Jadi seperti itu ya, harus tetap menjaga silaturahmi Bapak ya. Jangan sombong, nanti kayak terjadi masalah, sudah urus sendiri.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah mau hadir bersama kita di Strata Podcast hari ini. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Strata Podcast by RRI Atambua. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye.

0: 7 itu berarti itu dilis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 7-7. Laki-laki tidak mau mendekat, itu kau pergi, dilisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Dia ambil pintar, terjadi permisi hamil di luar nikah. Di dalam sumpah tidak boleh seenaknya dia lari keluar dari patokan yang sudah dipatokkan. Teman terbaik kamu, Prudu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Yo, salah mencet.
2: Siapa no?
1: Oh, no.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

99,8 Pro 2 tempat teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlis, dan selamat siang saya ucapkan bagi kamu yang mungkin saja baru mendengarkan siaran kami karena baru pulang mengikuti ibadah ataupun bisa di hari ini. Selamat hari Minggu saja untuk kamu ya. Yang pasti semoga hari ini menyenangkan dan kami bakal terus menemani kamu dengan berbagai rangkaian acara-acara untuk dinikmati sepanjang hari ini ya. Nah, bagi yang berkesempatan untuk request lagu silahkan, saya tunggu partisipasinya. Bisa gabung di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, request lagu apa saja bakal saya putarin untuk kamu. Dan sambil tunggu yang ingin gabung teman Pro 2, lagu-lagu pilihan sudah saya siapkan untuk kamu nikmatin ya di hari libur ini ya. Hari di mana mungkin kamu memilih untuk di rumah dan tidak mau kemana-mana. Oke. Yang pasti buatlah dirimu senyaman mungkin ya, di rumah ataupun di perjalanan ataupun dimanapun kamu berada ya. Buang segala keresahan untuk bisa menghadapi hari ini dengan senyum agar bisa kembali beraktivitas di hari yang baru, di besok hari Senin yang pastinya ya. Oke, saya hadirkan beberapa nomor lagu di sini teman Pro 2, dan salah satu lagu yang bakal saya hadirkan di sini adalah lagu yang sudah di request sama Lara Purnamasari ya. Sami Simarangkir dengan Kesedihanku, Kak. Ikannya enggak ya? Oke, Kesedihanku saja ya. Bakal saya putarin untuk kamu, tetap bersama kami di Pro 2 Tambua, di Pro 2 Hitlist.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarir.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Oke, 99,8 produk tempo teman terbaik kamu. Kita sudah di penghujung dari Pro 2 Hitlist siang ini. Namun sebelum saya pamit teman Pro 2, ada tensi lagi nih ya. Terima kasih udah putarin lagunya. Ini dari Lara Purnamasari ya. Katanya semoga akhir pekan ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan energi positif dalam menemani para pendengar lewat siaran santai siang. Oke. Semoga setiap hari lagu dan kata-kata yang kakak bagikan juga bisa menemani waktu istirahat, bikin suasana santai siang jadi lebih ceria dan membuat akhir pekan ini terasa semakin menyenangkan. Wah, ini penyemangat juga nih buat saya. Terima kasih untuk atensinya siang hari ini dan amin ya untuk doanya untuk dirimu juga di sana ya. Semoga lancar jaya rezekinya dan apapun yang kamu kerjakan itu berhasil. Tidak hanya untuk kamu juga, tapi untuk semua yang lagi dengerin Pro 2 Tambua ya. Yang lagi beraktivitas sambil dengerin siaran kami, tetap semangat untuk kamu. Saya akan akhiri Pro 2 Hitlist untuk siang ini. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami. Tetap di frekuensi ini karena setelah ini kita bakal dengerin juga rangkaian acara-acara kami yang lain. Kita juga akan ngikutin Do Angelus tepat di jam 12 siang. Kita akan ketemu lagi di Santai Siang edisi penyiaran berikutnya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Sampai siang di Produa FM.
1: Kamu lagi dengerin Sampai Siang.

0: Ya, 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada, yang ada di Atambua, yang ada di Kefamananu, yang ada di Malaka, dan juga yang ada di Alor ya. Nah, ada narasumber kita yang akan berbincang ini kaitannya dengan usaha ya. Ini semoga bisa juga menginspirasi. Saya sudah terhubung di sini bersama dengan owner Bibit Lele, ada Suharman Anwar. Saya coba sapa. Halo, selamat siang. Apa kabar dulu nih?
1: Ya, baik, baik.
0: Baik ya. Di Malaka cuacanya seperti apa nih? Malaka cuacanya panas, hujan?
1: Ya, agak cerah-cerah mendung.
0: Cerah-cerah mendung. Sama ya, Atambua juga seperti itu ya. Ya, oke. Okay. Nah, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung di RRI Atambua, dan ini semoga bisa menginspirasi teman-teman. Saya sebelumnya saya karena melihat ya di Facebook, ternyata ini adalah salah satu usaha yang mau dibilang menjanjikan ya. Nah, oleh karena itu saya ingin tahu nih, ini sebenarnya usaha ini sudah sejak kapan ini?
1: Ini dari, kalau saya sendiri dari 2021. Sebelum itu almarhum orang tua yang apa? Usaha. Mm-hmm. Terus sudah meninggal, jadi saya lanjutkan mulai dari 2023.
0: Oh,
1: 2022-23.
0: Oke, baik. Nah, ini berarti ini mau dibilang turun temurun ya?
1: Iya, dari bapak sendiri.
0: Dari bapak, dulu. Oke, dari bapak ya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita melihat dari peluangnya ya, ini memang untuk Kabupaten Malaka itu ini peluang yang betul-betul menjanjikan kah, atau seperti apa nih sehingga akhirnya melanjutkan usaha bibitan lele ini?
1: Ya, di samping kalau kita di Malaka belu kan sedikit sekali yang banyak yang bisa jual-jual bibit begitu.
0: Oh, iya iya iya iya.
1: Jadi okay. Lihat di situ sebagai satu
0: peluang ya.
1: Semacam bagus kesempatan begitu kan.
0: Iya iya iya, oke okay, oke. Okay. Nah, ini kalau kita bicara soal minat, minat masyarakat, mungkin kita ngomong untuk yang daratan timur sini, berarti mungkin sekitar Atambua, Kefa termasuk Malaka. Ini peminatnya seperti apa sendiri semenjak ini dikelola oleh kakak sendiri?
1: Lumayan banyak, maunya yang setiap orang-orang yang datang atau yang makan, kebanyakan memang orang asli kita di sini kurang, cuman kayak permisi pendatang seperti orang-orang Jawa atau orang-orang luar. Okay. Kan minat ikan air tawar sangat tinggi itu.
0: Okay.
1: Termasuk lele.
0: Ya ya ya.
1: Kalau musim-musim hujan. Itu banyak.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain pembibitan lele, ini mungkin ada juga kah semacam tambak atau apa begitu yang untuk ukuran besar atau seperti apa?
1: Iya, iya, ada. Ada kolam kita tiara nila. Ada juga ikan gabus.
0: Oke, okay, oke. Okay. Baik. Nah, kalau untuk kakak sendiri ini mungkin otomatis tidak sendiri. Mungkin ada beberapa teman ataupun adik, kakak, saudara yang membantu begitu dalam usaha ini?
1: Saya sendiri, Kak.
0: Oh, sendiri?
1: Ya. Okay. Banyak ada adik-adik yang kalau pulang sekolah bantu-bantu.
0: Oh.
1: Tapi okay, lebih ke nyaman sendiri, Kak.
0: Oh, nyaman sendiri ya. Berarti ini memang betul-betul fokus untuk apa usaha ini ya?
1: Ya, pembibitan.
0: Nah, ini mungkin bisa sedikit ke belakang. Apakah ini juga ada semacam perhatian dari pemerintah atau mungkin dinas terkait atau seperti apa begitu? Desa mungkin?
1: Kalau semacam bantuan mungkin belum ada, Kak. Kalau ada semacam pemerintah atau bantuan apa, tidak.
0: Oh, belum ada. Ini masih murni
1: kalau
0: sendiri ya?
1: Desa, mungkin desa-desa tidak ada juga. Oh. Kecuali kalau desa-desa beli, kan ada pengadaan bibit lele, pengadaan dana desa begitu.
0: Oh.
1: Mungkin ambil bibit bisa kalau beli. Kalau untuk membantu apa-apa tidak.
0: Oh, belum ada ya. Itu apakah memang sudah sempat apa istilahnya memberikan proposal kah atau seperti apa, atau tidak sama sekali?
1: Maunya
0: proposal ke desa untuk bantuan atau mungkin pemerintah untuk bantuan apa begitu?
1: Tidak ada, tidak.
0: Oh,
1: ada.
0: Tidak. Tidak dikasih proposal begitu ya.
1: Iya, tidak ada.
0: Oke.
1: Ini sendiri.
0: Oh, sendiri. Oke, okay, baiklah ya. Nah, ini kalau kita ngomong soal pendapatan, itu kalau misalnya dalam sebulan itu kira-kira berapa banyak bibit yang terjual atau mungkin berapa banyak orang yang membeli juga?
1: Ya, kan kita, ini saya jelaskan sedikit.
0: Oke, okay, baik.
1: Kita kan jualnya di Malaka, pengiriman ke Belu, mungkin sekitar 70-an% Kalau yang piara lele di Belu itu ambil dari sini.
0: Oh.
1: Belu, Malaka dengan ya kalau paling jauh ya mungkin Soe.
0: Oh, dari TTS juga ya?
1: Ya ya. Hmm. Kalau ada kan setiap tahun tuh dana ada istilahnya dana desa.
0: Ya ya ya ya ya.
1: Bantuan untuk masyarakat begitu. Jadi pengadaan bibit itu ke setiap desa berapa ribu begitu.
0: Oh.
1: Dengan masyarakat yang piara untuk jual kembali di warung-warung pecel lele.
0: Iya iya iya.
1: Di rumah-rumah ya. Jadi pun pendapatan per bulan kita tidak bisa, maunya dia seminim-minimnya yang laku terjual 3.000.
0: 3.000 ekor.
1: Ya, seminim-minimnya. Itu okay. Kan ada yang pelanggan tetap, ada yang piara untuk jual di warung, ada yang piara untuk makan.
0: Oke, okay, ya mantap ya. Nah, kalau untuk piara lele ini kakak selama menjalani susah tidak? Maksudnya kayak berat sekali kah atau ya seperti apa itu?
1: Ya, bagaimana kakak?
0: Untuk
1: ada suara.
0: Oh iya. Untuk budidaya bibit lele ini, apakah itu untuk piara ikan lele itu susah atau gampang begitu?
1: Dia gampang, makanya peminat lumayan banyak.
0: Oh.
1: Dia cuma sediakan bak, si air terus sudah kasih makan dia paling 2,5 bulan sampai 3 bulan sudah ukuran pecel lele yang di warung.
0: Oke. Okay. Nah, untuk makanannya
1: harga
0: sendiri
1: pecel lele, harga pecel lele sekarang lumayan.
0: Iya.
1: Ya, lumayan juga.
0: Lumayan juga ya.
1: Lebih begitu.
0: Nah, untuk pakannya sendiri makanannya bagaimana kalau untuk makanan ikan lele ini?
1: Makanannya dia pakai makanan yang ada di toko yang standar di protein pas dengan lele ada. Pokoknya di toko-toko ada juga.
0: Ada
1: dia
0: ya.
1: Makan makanan toko.
0: Oke, okay, baik kakak. Mumpung ini kita lagi live, mungkin juga kakak bisa sampaikan kalau untuk mungkin sedikit bisa tidak kami tahu soal teknik penjualannya berapa, hitungannya seperti apa itu?
1: Dia hitungannya per ekor 1.000, ukuran 5 sampai 7 cm, dengan dia punya bonus 10%, kita plus garansi 3 hari.
0: Oh, kalau mati diganti?
1: Artinya kalau di perjalanan selama
0: 3 hari?
1: 2 sampai 3 hari kalau dia mati masih tanggung jawab kita.
0: Oh, oke, okay. Mantap ya. Iya, pantas ya.
1: Halo,
0: ini.
1: Halo? Oh, suara ada hilang tadi.
0: Iya, iya. Oke, okay. Pantas ini betul-betul mau dibilang sangat menjanjikan ya untuk usaha ini. Nah, mohon maaf, mungkin kalau untuk wilayah Malaka kan sering banjir nih. Apakah di wilayah kakak itu aman untuk sampai dengan saat ini begitu?
1: Di sini aman, paling banjir ya di arah-arah dekat-dekat laut sana. Cuman kan kalau banjir pun kalau ada bak lele tidak bisa, maunya kayak di dia tidak bisa kena bak. Di sini kan banjir paling yang di arah-arah dekat laut itu yang mungkin tinggi, tapi kalau di sini sekitar sini tidak.
0: Oh, tidak ya. Oke, okay. Berarti masih aman ya. Baik, baik. Nah, kalau misalnya teman-teman atau mungkin ada orang yang ingin menghubungi kakak, mungkin ada akun media sosialnya begitu, Facebook atau Instagram atau TikTok atau apa begitu kakak?
1: Kalau bagus lihat WA saya kak. Kalau Facebook ada Facebook San Anwar. Kalau di WA ada nomor yang saya kasih.
0: Oh, di Facebook ya?
1: Ya.
0: Oh.
1: Di Facebook ada nomor.
0: Oke, okay. Jadi bisa langsung menghubungi lewat situ ya?
1: Ya ya.
0: Oke, okay. Nah. Ini yang terakhir mungkin kakak semacam kan ada juga orang-orang yang mungkin mau berusaha melakukan sesuatu tapi takut gagal, takut nanti rugi dan lain sebagainya. Kakak mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan begitu bahwa sebenarnya usaha itu gampang, jadi kita tidak perlu takut begitu.
1: Ya mulai dulu kak.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita belum mulai kita tidak tahu
0: Dia
1: punya gak jatuh di mana dan harus bangun dengan bagaimana.
0: Oke, oke. Jadi
1: artinya belajar dari kesalahan, Sa.
0: Asik.
1: Kadang itu guru paling bagus.
0: Asik. Mantap, mantap, mantap ya. Oke. Okay. Kami boleh tahu alamatnya biar mungkin kalau ada yang dengar atau ini di Malaka sebelah mana begitu, desa mana mungkin atau jalan mana?
1: Di Desa Hargakaya, jalan jalur Kamanasa Keletek.
0: Oh, oke, okay. Hargakaya ya, Kamanasa Keletek ya. Nanti kalau ke Malaka kita tanyanya seperti apa kalau untuk tanya-tanya begitu?
1: Tanya sebilang di sini yang jual bibit lele di mana?
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini bibit ikan atau yang jual bibit ikan sahur atau tahu?
0: Oke, oke. Kakak, yang terakhir, adakah mungkin semacam kolam pancing juga begitu?
1: Ya kita ada, cuman baru lepas tuh kak. Paling dia bulan-bulan pertengahan tahun ikan mulai besar baru bisa buka kembali.
0: Oh, baru dibuka untuk umum ya? Ya. Oke, baiklah ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa datang ke sana untuk mancing. Tapi kalau ikan sudah besar ya.
1: Iya, baik.
0: Oke, kakak. Baik, kakak, terima kasih untuk waktunya. Semoga berkah ya di hari ini dan seterusnya. Usahanya makin lancar. Dan salam untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk semuanya.
1: Ya, selamat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Dengar RRI, kenapa ya kita bisa melihat warna saat menutup mata? Coba deh sekarang kamu tutup mata, melihat warna-warna dengan bentuk yang random atau tidak. Kalau iya, itu namanya adalah pospinis, yaitu sensasi melihat warna-warna yang terjadi di dalam mata kita. Kenapa hal itu terjadi? Ilmuwan menduga ini dikarenakan sel-sel di mata kita memancarkan biofoton atau partikel cahaya yang diproduksi secara alami. Biofoton sendiri bisa ada karena mata kita terus-menerus menyerap partikel cahaya ketika kita membuka mata. Bahkan ketika kita menggosok mata kita dengan tangan, partikel-partikel cahaya ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tetap bisa melihat warna saat menutup mata.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Ada mah kali ini dengan bohongi hati ya. Kalau ngomong-ngomong soal bohong nih ya, kayaknya yang nggak bohong itu sepak bola ya. Ya, kalau kamu yang pagi tadi mungkin sempat nonton ya, menyaksikan Liga Spanyol ataupun yang belum sempat nih, saya punya informasi di mana Atletico Madrid berhasil menang 3-1 atas Sevilla ya. Dan dengan kemenangan ini maka Atletico Madrid naik ke peringkat pertama klasemen sementara menggeser Barcelona ya. Dan saat ini Atletico Madrid sudah mengoleksi 7 poin. Sedangkan bagi Sevilla, kekalahan ini membuatnya harus turun ke posisi 5 karena baru mengoleksi 6 poin.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

di sini. Ya, lewat media sosial kita tentunya bisa untuk mengetahui berbagai informasi yang terjadi maupun yang akan terjadi. Ya, terkadang juga ada yang sudah memberikan clue-clue terkait dengan sesuatu yang akan terjadi di depan. Seperti informasi-informasi olahraga ataupun ada informasi-informasi lain. Nah, salah satunya itu adalah seperti trailer film-film yang akan ditayangkan di bioskop. Biasanya itu ada sudah ditayangkan ya di melalui cuplikan pendek di berbagai macam platform. Nah, sama seperti film yang satu ini, mungkin kamu sudah pernah melihat trailernya ataupun belum sama sekali. Namun saya mau sampaikan bahwa 1 Oktober nanti ya akan dijadwalkan film Lubang Buaya ya. Dipastikan akan tayang pada 1 Oktober 2026. Nah, ini diproduksi oleh rumah produksi Aditya Picture dan juga Dapur Film yang merilis cuplikan penggunaan dan poster film Lubang Buaya ini. Nah, film arahan sutradara Hanung Bramantyo ini berlatar waktu 1 tahun sebelum peristiwa tragis tahun 1965 ya, yang mencakup kejadian pembunuhan massal dan kerusuhan. Bagi kamu yang penasaran, tunggu ya kira-kira seperti apa filmnya, atau mungkin kamu sudah sedikit ada bocoran, kira-kira seperti itulah ya filmnya nanti.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Tahukah kamu, ternyata Odol adalah merek pasta gigi. Merek pasta gigi ini berasal dari Jerman dan terkenal di Indonesia pada zaman kolonial Belanda tahun 1861 hingga 1916. Pencipta Odol adalah Carl August Ligner. Merek pasta gigi yang sudah tidak beredar lagi di Indonesia ini pertama kali diproduksi di Jerman oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang lebih dikenal sebagai Ligner Work Egg. Dan sadarkah kamu, saking terkenalnya merek Odol ini, kita sebagai orang Indonesia sudah terbiasa menyebutnya dengan sebutan Odol untuk pasta gigi. Odol di Jerman hingga saat ini masih beredar. Bahkan pasta gigi Odol ini juga dipasarkan di kawasan negara-negara Eropa seperti Ceko, Hungaria, Belanda, dan sebagainya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Siang di Produa FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Ya teman Pro 2, balapan MotoGP seri utama ya bakal berlangsung nanti malam. Namun sebelumnya di sprint race juara bertahan dari

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Ya, 99,8 Pro 2 Tombo, teman terbaik kamu. 57 menit lepas dari pukul 14, dan saya Miki Daka yang sudah menemani kamu dari pagi tadi sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat dan bisa menghibur semua ya. Tetap bersama kami karena masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan hingga tengah malam nanti. Dan setelah ini nanti di pukul 15 kita bakal ikutin siaran berjaringan Top 20 Nasional. Akan juga dilanjutkan dengan Top 20 Mancanegara di pukul 16 nanti. So, pentingin terus Pro 2 Tembo atau dengerin Pro 2 di kota kamu ya. Saya akhiri kepersembahan kita. Kita akan ketemu lagi di edisi penyiaran berikutnya. Dari Grasier Eltaria Tambua, saya Miki Raka pamit. Selamat siang, jelang sore. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga enggak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Bahkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

ini sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24/7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: Frekuensi Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagi komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Sememprodue, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememprodue, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produe, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produe, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Produe, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Intershow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Aduh, lu masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara toh.
1: Ih, santai sa, biasanya juga acara pasti jam karet, pasti mulai molor lah. Jadi enggak usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap kak. OTW. Oke, merapat.
0: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Masih di Sore Ceria Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore ya di hari Minggu sore ini. Apa kabar? Masih sehat? Masih waras? Atau sudah mulai kepikiran nih besok Senin nih? Tapi jangan bahas Senin dulu, kita nikmati dulu sisa-sisa Minggu sore ini. Karena Minggu sore itu memang unik ya, matahari masih terang tapi hati sudah mulai gelap. Karena sadar besok kerja, sekolah, kuliah lagi. Dan ada yang menemani kamu sampai sore ini dengan musik, cerita, dan tentunya informasi yang tidak cuma lewat di telinga, tapi mudah-mudahan juga masuk ke kepala dan nabi kita makin peduli dengan sekitar. Nah teman Pro 2, sore ini adalah yang mau ajak kita sedikit lebih serius membahas kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya. Dan teman-teman Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 5,5 juta penduduk di wilayah Sumatera dan Kalimantan terdampak karhutla. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyampaikan dampak kesehatan dari karhutla terlihat dari meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya. Jadi data yang dicatat di sepanjang Juli hingga 2026, Agustus 2026 ini menunjukkan sekitar 13,500 orang terdampak terkena ya kasus ISPA secara kumulatif. Dan sebagian pasien sudah mendapatkan penanganan yang dan dinyatakan sembuh teman Pro 2. Ini bukan angka yang kecil ya teman Pro 2 ya, coba bayangkan jutaan orang terdampak, kemudian ribuan warga harus berhadapan dengan gangguan pernapasan. Kadang-kadang kita menganggap asap itu cuma bikin mata perih atau udara jadi tidak nyaman, padahal kalau kualitas udara memburuk akibat karhutla, dampaknya bisa sampai ke kesehatan masyarakat. Dan yang menarik, Kemenkes juga menyebut kasus ISPA tahun ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi buat kamu yang sore lagi rebahan sambil scroll ya, scroll TikTok apapun itu, atau stalking seseorang yang katanya cuma teman, boleh banget santai ya. Tapi jangan sampai terlalu nyaman rebahan, kita lupa memperhatikan informasi penting tentang kesehatan dan lingkungan. Karena menjaga kesehatan itu bukan cuma urusan rumah sakit dan tenaga medis, kita juga punya peran. Jadi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengedepankan edukasi masyarakat sebagai salah satu strategi untuk mengurangi risiko kesehatan akibat karhutla. Jadi teman-teman Pro 2 yang ada di wilayah terdampak dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker. Karena kondisi kesehatan warga juga terus dipantau agar mereka yang mengalami gangguan pernapasan bisa mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan. Jadi kalau suatu saat kamu berada di wilayah yang kualitas udaranya sedang terdampak asap, jangan merasa, oh saya kuat kok ya. Karena kesehatan itu bukan lomba kuat-kuatan ya. Kalau memang kondisi udara tidak baik, lebih baik kita mengurangi aktivitas di luar dan menjaga diri. Dan itu dia teman Pro 2 informasi di hari Minggu sore ini. Jadi kita sering ya baru sadar betapa berharganya udara bersih ketika udara mulai sulit untuk dihirup dengan nyaman. Karena kita sering baru menghargai kesehatan ketika tubuh mulai memberi tanda. Jadi sebelum besok kembali sibuk dengan sekolah, pekerjaan, kuliah, atau rutinitas masing-masing, jangan lupa tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan jangan lupa jaga lingkungan. Dan teman Pro 2, itu dia informasi sore hari ini. Sekarang kita mau beralih dulu nih ya ke lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta teman Pro 2. Lagu ini cocok banget ya dengerin di suasana sore yang sendu ya kayak gini. Aduh, bagus banget sih ya teman Pro 2. So, kamu jangan kemana-mana karena Adelia masih terus menemani kamu sampai dengan pukul 7 malam nanti.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Karena saat ini dinas dengan capaian paling rendah adalah dinas PUB.

0: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Diduga ancam ketertiban umum, imigrasi atau gua tanda pensiun UNA Tiongkok. Laporan selengkapnya disampaikan Christian D. Mau.

0: terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sore Ceria di Pro2 FM. Masih di Sore Ceria Pro2 FM, mantan buah teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro2 ya. Dan sudah pukul 6 ya, lepas 38 menit ya. Selamat menikmati Minggu sore. Dan gimana kabarnya? Semoga masih happy ya. Yang dari tadi rebahan angkat tangan dulu. Yang bilang ah saya cuma rebahan 5 menit, tapi tahu-tahu sudah 2 jam kita satu server kayaknya ya. Tapi ngomong-ngomong soal rebahan ya, hari ini kan liburan ya, hari libur ya teman Pro2 ya. Ada satu hal yang menarik nih. Kalau biasanya kan liburan itu diidentik dengan oh gadget, scrolling seharian, tidur, nonton, main game. Ternyata ada banyak kegiatan sederhana yang bisa bikin liburan tetap seru meskipun tanpa layar. Apalagi buat anak-anak yang sebentar lagi kembali ke sekolah teman Pro2. Nah, sisa liburan ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan sekaligus membantu mereka kembali membangun rutinitas. Yang pertama adalah membaca buku. Ya, kedengarannya sederhana ya, tapi membaca bisa menjadi kesempatan buat anak berimajinasi, melatih konsentrasi, sekaligus mendapatkan waktu berkualitas bersama orang tua. Misalnya pilih buku bersama, kemudian setelah selesai membaca ngobrol tentang ceritanya gitu ya. Nah, dari satu buku saja bisa muncul banyak cerita teman Pro2. Yang berikut itu bikin benteng dan kota imajinasi. Jadi ini cocok banget buat anak yang energinya seperti tidak punya tombol off gitu ya. Ajak mereka membuat benteng atau kota imajinasi menggunakan benda yang ada di rumah. Ada bantal bisa, selimut bisa, kardus bekas juga bisa ya. Jangan langsung dibuang ya. Bisa berubah jadi rumah kecil, kastil, toko, bahkan markas rahasia nih. Selain seru, aktivitas membangun seperti ini juga bisa membantu anak belajar, memecahkan masalah dan bekerja sama. Dan yang paling keren, anak tidak cuma jadi penonton, tapi menjadi pencipta. Dan teman Pro2 selanjutnya adalah permainan balok konstruksi. Ini salah satu permainan yang menarik ya, karena anak bebas menentukan mau membuat apa saja. Hari ini bikin rumah, besok bikin jembatan, lusa mungkin bikin kota ya. Dan kalau hasilnya robo ya udah bangun lagi. Jadi itu membuat si anak ini justru bisa belajar mencoba, memperbaiki dan bereksperimen. Jadi untuk anak-anak yang lebih kecil, balok juga bisa membantu mengenal bentuk dan warna. Sedangkan anak yang lebih besar bisa juga mulai membuat konstruksi yang lebih kompleks. Jadi satu permainan bisa mengikuti perkembangan anak. Dan teman Pro2, yang berikut itu mendengarkan cerita melalui audio. Nah, yang satu ini menarik ya, kalau mau mengurangi penggunaan layar, cerita melalui audio bisa jadi alternatif. Anak bisa mendengarkan cerita sambil duduk santai atau melakukan aktivitas sederhana. Jadi tetap mendapatkan pengalaman menikmati cerita tanpa harus terus-menerus menatap layar. Dan buat para orang tua nih, ini juga bisa jadi kesempatan untuk ikut mendengarkan lagu, ngobrol bersama anak. Karena kadang hal yang paling berharga dari sebuah cerita bukan cuma ceritanya, tapi percakapan yang muncul setelahnya. Jadi teman Pro2, sebenarnya masa kecil itu punya banyak hal-hal sederhana ya. Main di rumah, bikin benteng dari selimut, menyusun balok, dibacakan cerita, atau sekadar duduk dan ngobrol bersama orang tua. Jadi tidak semuanya itu harus mahal, tidak semua harus yang viral ya. Dan tidak semuanya harus diabadikan untuk media sosial, karena ada momen-momen yang memang cukup untuk dinikmati, bukan diposting. Jadi buat para orang tua atau calon orang tua yang selalu menemani anak menikmati sisa liburan, mungkin bisa mencoba ya satu atau dua aktivitas ini teman Pro2. Nah, itu dia informasi sore hari ini. Adelia masih terus menemani kamu. Tetap semangat menikmati Minggu sore. Jangan lupa istirahat. Dan buat yang besok mulai sekolah atau aktivitas lagi, ya selamat datang ke dunia nyata. Welcome to the jungle ya. Dan saya Adelia masih menemani kamu. Stay tune terus di Pro2 FM, mata buah teman terbaik kamu.

Dan tidak terasa teman Pro 2, waktu kebersamaan kita dari jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam hari ini akhirnya harus berakhir ya. Harus sampai di penghujung. Buat kamu yang sudah menemani Adelia lewat musik, cerita, informasi, dan apapun itu, thank you banget ya. Adelia pamit undur suara dari ruang dengar kamu, bukan menghilang ya, cuma kasih ruang buat penyiar berikutnya bikin kamu makin betah. Dan tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, minggu boleh berakhir, tapi semangat jangan ikut tamat. Saya Adelia pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu. See you on next 5. Bye-bye.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Startup Podcast LRI Atambua. Jadi perempuan itu kan memang berat ya, tapi ingat ya, kalau perempuan itu diciptakan bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi untuk pilihannya sendiri.
2: Iya, perempuan itu susah menurut saya.

0: dari Atam. Wow, kali ini kita kembali lagi nih ya, ngobrol-ngobrol santai. Dan kali ini bahas tentang perempuan dan segala keunikannya, keribetannya, permasalahannya, pokoknya tentang perempuan lah ya. Jadi bagaimana perempuan dalam mengambil keputusan, baik keputusan yang paling kecil nih sampai keputusan besar, kayak keputusan Tarsia mau makan apa, sampai keputusan yang pokoknya penting dalam hidupnya. Oke, kali ini ada Kata Marah. Kata Marah, nanti siang mau makan apa nih Kak?
1: Nanti siang kayaknya tidak makan sih, masih kenyang.
0: Oke, yeah. Jadi pilihannya gak makan ya, diantara yeah. banyak pilihan makanan, milihnya lebih gak makan.
1: Iya yeah.
0: Oke, okay. Kak Tamani kan orang timur ya, nona-nona yeah. timur Kak. Jadi kalau misalnya bahasa timurnya, kita akan bahas tentang perempuan itu gimana tuh Kak?
1: Kita mau bahas tentang perempuan.
0: Oh, jadi sama sah?
1: Iya, yeah, kita mau bahas.
0: Jadi saya yang timur lah ya. Jadi kalau kita tetap kita atau ini?
1: Kita tetap kita.
0: Oh, tetap kita. Jadi
1: kecuali
0: tetap...
1: pakai bahasa daerah itu saya tidak tahu.
0: Oh, tidak tahu. Daerah, tapi ya. Asli NTT nih, Kak?
1: Iya, NTT oh, asli. Okay. Ya.
0: Nggak diragukan ya?
1: Iya, tidak diragukan ini produk asli.
0: Oke, okay. Okay, kan katanya nih, Kak, kalau misalnya untuk apa ya, kalau orang NTT katanya lebih keras gitu ya, ya Kak. Nah, kalau Kakak sendiri di keluarga nih, Kak, pernah nih nggak sih, Kak, ada problem kayak Kakak ini susah sih untuk nentuin atau harus diatur-atur keluarga gitu, Kak?
1: Sampai sekarang masih diatur sih. Kayak misalnya mau keluar.
0: Iya, iya.
1: Padahal kan kita sudah dewasa nih, kita sudah dewasa, kayak mau keluar malam, itu orang tua tuh masih tanya, pergi buat apa, dengan siapa, pulang jam berapa, itu masih sangat diatur sih kakak. Oh, padahal kan kita sendiri bisa menjaga diri, ya tapi kekhawatiran dari orang tua itu pasti ada saja.
0: Betul, tapi kalau itu sih diatur untuk yang baik ya kak.
1: Iya, iya betul untuk baik.
0: Oke, okay, tapi kalau menurut kata mas sendiri ya kakak kan sebagai seorang perempuan nih, perempuan ini susah gak sih kak?
1: Iya, perempuan itu susah menurut saya. Karena kan perempuan di zaman sekarang ini menghadapi berbagai macam hambatan. Seperti stereotip gender, kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan, serta perempuan itu masih menanggung banyak sekali tanggung jawab di dalam keluarga. Yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang laki-laki itu malah di over ke perempuan. Apalagi perempuan seorang anak yang pertama begitu. Itu memikul tanggung jawab yang sangat besar kakak.
0: Bentar, kakak anak pertama kah?
1: Saya kedua.
0: Oh, saya yang pertama. Tapi kok kakak yang merasakan beban anak pertama?
1: Karena merasakan itu juga masih.
0: Pikir tadi curhat yang sekali ya.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Oke, lanjut aja kak. Berarti memang beban banyak tadi ya kak ya.
1: Iya, sekarang ini kan hambatan yang pertama yang tadi saya jelaskan terkait dengan stereotip gender. Nah, kalau kita bicara terkait dengan stereotip gender, stereotip gender ini penyebab umum diskriminasi dan pelanggaran hak asasi terhadap perempuan.
0: Jadi,
1: sebagai seorang perempuan itu tentu dalam pengambilan keputusan itu masih diambang antara pengen maju atau tidak, karena banyak sekali tuntutan, banyak sekali tekanan yang membatasi hak perempuan untuk melangkah gitu.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya kan kalau perempuan ini diomong banyak yang perempuan ribet banget gitu kan kak. Sebenarnya kan banyak alasannya ya kak ya, kenapa perempuan seperti itu. Apalagi kan kalau kita tahu ya kak, kayak perbandingan antara zaman dulu nih ya sama sekarang, kedudukan perempuan tuh kan memang sekarang lebih bebas lah ya. Cuma kan memang tetap ada apa ya, tetap ada persamaannya lah ya, persamaan perbedaan. Kalau menurut kakak, hal-hal kenapa sih kalau dulu tuh bisa begini, kalau sekarang bisa mulai berubah begitu kak?
1: Oke kakak, zaman dulu itu kan kita tuh kan lebih kentalnya dengan adat istiadat. Nah, adat istiadat di dalam sebuah daerah atau dalam suku itu yang mempengaruhi gerak-gerik perempuan. Nah, zaman dulu itu budaya patriarkinya itu sangat keras kan? Dimana perempuan itu tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat, padahal perempuan itu berhak untuk memilih, dipilih dan terlibat. Tetapi kesempatan itu di zaman dulu tidak diberikan, karena menurut orang-orang di zaman dulu mereka mengatakan bahwa laki-laki itu lebih berperan penting dalam pengambilan keputusan. Tapi sebenarnya perempuan juga memiliki peran yang besar. Contoh kayak R.A. Kartini.

0: selalu di nomor dua kan.
1: Betul.
0: Nah itu juga sering terjadi di kehidupan sampai dengan sekarang.
1: Betul.
0: Sih.
1: Betul. Kan kalau dulu kita tahu lah ya kak, kalau dulu kan kayak perempuan untuk sekolah tuh benar-benar nggak dikasih akses ya kak. Ya perempuan memang benar-benar cuman di rumah lah, di dapur,
0: betul,
1: pokoknya pekerjaan-pekerjaan rumah ya begitu. Sedangkan era Kartini tadi kak menjadi salah satu pencetus memang harus ada emansipasi perempuan nih. Ini berarti termasuk keputusan ya.
0: Iya betul.
1: Keputusan kalau perempuan ini juga punya hak ya, hak sama dengan laki-laki. Ya. Nah kalau misalnya di lingkungan sosial sendiri kak, ini kan tadi kalau kita bahas secara
0: umum,
1: apa ya umum lah ya kak. Kalau lingkungan sosial sendiri kakak menurut kakak beda, ada beda nggak sih kak? Mungkin di keluarga lah ya, keluarga dulu dengan sekarang itu ada beda gitu nggak kak?
0: Iya. Kalau dalam lingkungan sosial ini lingkupnya luas ya kakak. Selain di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan juga.
1: Iya.
0: Kalau dalam keluarga sendiri, nah misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin ketika mereka ingin mencapai sebuah mufakat, tentu kan ada musyawarah terlebih dahulu. Nah, bagaimana seorang perempuan itu terlibat di dalam keputusan tersebut? Nah, ada contoh beberapa daerah yang memilih kepemimpinannya itu seorang laki-laki semua. Jadi seorang pemimpin itu yang dipilih laki-laki karena katanya laki-laki itu yang punya tanggung jawab, laki-laki itu yang berani, laki-laki itu yang bisa mengambil keputusan, laki-laki itu yang pokoknya bisa semua. Dan perempuan itu selalu di nomor dua kan. Jadi kalau kita lihat sendiri dalam lingkungan sosial ini sendiri masih sering terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya.
1: Oke, tadi niatnya kita mau bahasnya ngobrol santai, ini jadi ngobrol berat ini ya kak ya. Tapi memang kalau tentang perempuan ini nih banyak sih lah kayak permasalahannya, apalagi kita perempuan, kita berdua perempuan ya kayak. Jadi kayak sambil ngobrol sambil curhat gitu kan.
0: Betul, sekalian saya.
1: Oke, benar-benar. Oke, Kak, kalau sekarang kan kita tahu lah ya, Kak, ya, kalau misalnya perempuan kan kalau dulu memang lebihnya di rumah gitu ya, di rumah. Sedangkan kalau sekarang kan perempuan lebih bebas lah ya, udah banyak perempuan yang kerja, sekolah sampai tinggi, pokoknya untuk akses pendidikan, politik, ekonomi yang lain itu udah mulai terbuka lah ya. Walaupun memang kadang masih ada lah ya, Kak, ya. Iya, kadang masih ada tanda kutip lah ya di beberapa sektor. Nah, kalau menurut Kakak sendiri sebenarnya kayak gitu tuh baik nggak sih? Mereka kakak sendiri lah ya, kayak gitu baik nggak? Ada terasa nggak di kakak?
0: Kalau menurut saya sendiri, kalau untuk kayak akses pendidikan itu baik. Tapi kalau untuk membatasi, kayak orang-orang membatasi perempuan untuk melangkah maju itu tidak baik ya kakak. Karena ya itu yang tadi saya bilang, kita namanya perempuan juga kita memiliki kesamaan hak dan kedudukan. Jadi di undang-undang itu sendiri sudah mengatur bahwa semua orang itu setara. Hanya saja banyak orang yang menganggap bahwa kita perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Padahal kalau secara hukum kita sama setara. Jadi
1: betul.
0: Itu pendidikan itu sangat perlu, akses ke pendidikan supaya orang-orang yang merendahkan perempuan itu otaknya terbuka.
1: Oke, berarti memang sebenarnya salah satu faktornya ya kak, kenapa bisa ada perubahan kayak gini, memang karena pendidikan lah ya kak ya. Karena
0: pendidikan, pelatihan juga.
1: Betul. Lagi apa ya, akses informasi kan sekarang. Jadi kita tahu ilmu lah ya kak, ilmunya selain dari bangku sekolah juga dari luar lah ya seperti itu. Nah kakak, kakak ini apa nih, Gen Z kah?
0: Ya.
1: Oh Gen Z.
0: Iya kan kak?
1: Jangan nanti tiba. Oke, masih lah, masih kita sama-sama Gen Z ya. Oke, kalau sekarang kan katanya perempuan kayak kita nih lah ya, Gen Z ya. Iya, kita saya juga Gen Z ya. Itu kan ini ya kak, kita kayak kok nggak mau diatur-atur kita misal begitu ya. Cuman kan kadang karena kita merasa Gen Z kan lebih apa ya, egoisnya lah lebih gitu, lebih tinggi. Cuman kan memang kita kan nggak mau diatur ya tipenya gitu ya, punya jalan sendiri. Kalau dulu kan mungkin seorang anak khususnya perempuan ya, sama orang tuanya udah tentuin kamu dari TK sampai lulus, pokoknya orang tua udah nentuin kamu nanti sekolah di sini. Nah, kalau kakak sendiri dulu bisa nentuin enggak misalnya kalau orang tua kamu besok SMA-nya di mana gitu kan? Atau kamu besok kuliahnya mau jurusan apa gitu kan? Kalau kakak masih diarahkan atau kakak bisa ngambil keputusan kayak aku mau ini aja sih, Bu, Ma gitu kan?
0: Kalau saya sendiri masih diarahkan ya kakak. Saya sendiri kan sementara ambil pendidikan S2 hukum. Nah, orang tua itu selalu menanyakan pendidikannya itu sudah sampai di mana, prosesnya bagaimana, kapan wisuda itu paling utama. Hanya kalau pertanyaan kayak kapan wisuda itu orang tua tidak terlalu menanyakan, mungkin memahami ya kakak, karena kan itu berdampak dengan psikis kita, mental kita. Kan ada nih kakak yang dulu misalnya anak-anak yang sementara menempuh S1, misalnya mereka itu pendidikannya itu sekarang mungkin jalan sekitar 5 tahun, 6 tahun. Mm-hmm. Itu tekanan dari orang tuanya sangat besar. Oh, okay. Bahkan bisa menyebabkan mereka bunuh diri. Mm-hmm. Penipuan di publik. Mm-hmm. Nah, kakak pernah lihat gak di TikTok seorang

0: Kang Anat itu dia pura-pura wisuda, gitu, pura-pura
1: Iya,
0: wisuda,
1: benar-benar.
0: terus undang orang tuanya, padahal namanya tidak
1: Iya,
0: terdaftar. Nah, itu
1: betul.
0: sebenarnya di situ kita melihat bahwa karena tekanan tekanan dari luar, tekanan ekonomi juga, dia rela mengambil langkah tersebut, meskipun tujuannya ingin membahagiakan orang tua, tapi dengan cara yang salah.
1: Oh, ini agak sibuk nih. Oke, lanjut-lanjut nih, Kak.
0: Kasih pun dengan cara yang salah gitu. Ya, kalau misalnya kita bicara soal anak-anak yang jatuh sekarang ya, Bapak. Banyak anak yang terlalu diberikan kebebasan sampai mengambil sambil mengambil langkah yang salah. Ya. Katanya orang tuanya itu harus bergaul dengan siapa saja boleh. Bergaul saja, bergaul, bergaul. Diberikan kebebasan sepenuhnya sampai lupa mengatur anaknya sendiri, sehingga anaknya sendiri langsung terjerumus ke hal-hal yang tidak benar.
1: Betul.
0: Jadi pengambilan keputusan ini tidak harus dibenarkan untuk hal-hal yang salah, gitu. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita pikir dulu dampaknya ke keluarga kita itu apa, ke diri sendiri itu apa, terus dampaknya di lingkungan sekitar. Ya, ketika kita salah mengambil keputusan, kita bakalan dikucilkan, kita dibully, kita dijauhi. Itu semua hanya karena kesalahan diri sendiri.
1: Iya, betul. Jadi sebenarnya kak, kalau menurut kakak pribadi nih lah ya, bentar, main dulu. Kakak ini kan tadi ngomong nih, katanya kuliah hukum ya kak ya. Itu kakak hukumnya atas mau sendiri, keputusan sendiri, atau memang orang tua kakak nanti hukum gitu?
0: Mau sendiri,
1: oh, oke, okay. Ini
0: karena
1: salah satu bentuk nih.
0: Iya, karena jiwa sudah di situ.
1: Iya, jadi waktu kita bisa dikasih kesempatan untuk memilih ya, kita harus tetap ini ya kak ya, tanggung jawab ya sama pilihan kita tadi. Walaupun memang tetap ditanya lah ya, kapan
0: betul.
1: Sudah sampai mana perkembangan gitu kan?
0: Iya.
1: Kapan wisuda? Cuman dengan tidak memberikan beban tekanan tadi gitu lah ya kak ya. Nah, kalau apa nih ya? Kalau misalnya dalam lingkungan kita kan kadang perempuan itu dulu kan memang di rumah ya kak ya, terus mulai sekarang mulai-mulai perempuan juga ada peran ganda kan, bekerja iya, di rumah juga iya, terus tapi ada juga perempuan yang dia bekerja aja tapi nggak di rumah, jadi kayak perempuan di rumah juga kerja, terus perempuan kerja aja nggak ngurusin rumah. Cuman kadang ketika perempuan sekarang saking banyaknya yang kerja ya kak, aduh, saking banyak yang kerja, jadi ketika perempuan yang nggak kerja lagi tuh kayak dianggap salah lagi, ya nggak sih kak? Kayak pernah saya kok kamu di rumah aja sih nggak kerja gitu, kayaknya salah. Nah, sebenarnya ini enaknya gimana ya kalau menurut kakak? Enak kita nggak kerja kak atau kerja kayak serba salah semua kan?
0: Kalau menurut saya yang tadi pertama saya bilang, yang pertama itu pentingnya akses pendidikan dan pelatihan. Misalnya perempuan yang tidak kerja, yang di rumah saja, mungkin mereka bisa melakukan kegiatan yang produktif, kegiatan yang bisa membangun jati diri mereka. Misalnya, dia itu punya hobi di masak. Nah, bagaimana hobi masaknya itu dia kembangkan menjadi sebuah hal yang bisa menghasilkan. Ya, misalnya setelah dia masak-masak enak, dia mencoba mencicipi makanannya. Nah, ketika dia membagi makanannya ke orang tuanya atau teman-temannya, katanya ini enak. Ini contoh, misalnya sebuah kue. Nah, dia bisa jadikan itu sebagai brandnya sendiri. Dia bisa menjual. Jadi ketika banyak pandangan yang memberi pandangan ke dia mengatakan bahwa dia itu tidak kerja lain-lain, dia bisa mematahkan stigma itu.
1: Betul. Mungkin jawab saya
0: saja, ya jawab ya, bilang saya memang tidak kerja di kantor, tapi penghasilan saya bisa lebih dari itu.
1: Asik. Itu ini nyari gitu kan.
0: Apalagi kalau perempuan yang sudah kerja, contoh kerja di kantor tapi dia juga punya usaha di rumah, itu keren
1: betul.
0: Sih kakak. Iya.
1: Jadi kayak keputusan perempuan untuk kerja itu juga keputusan berat lah ya kak ya, apalagi kalau udah berkeluarga ya, karena harus meninggalkan anak misalkan, di mana anak perlu apa ya, perlu perhatian lebih ya dari ibunya, dari orang tuanya, tapi mereka ngambil keputusan untuk bekerja juga tuh pasti berat. Termasuk salah satunya ketika orang yang sudah bekerja, terus mereka mau fokus keluarga, terus mau memutuskan untuk ke keluarga aja nih, meninggalkan pekerjaannya, itu juga berat ya. Karena memang peran ganda dari perempuan ini kadang ya jadi apa ya, kayak bukan beban ya, jadi kayak pokoknya jadi perasaan gak enak lah gitu ya kak ya, jadi serba salah seperti itu.
0: Kakak tahu tidak kalau dengan yang begini ini bisa menyebabkan KDRT juga untuk perempuan yang sudah berkeluarga. Misalnya ini, contohnya dia itu kerjanya di kantor. Ketika pulang di rumah mungkin karena faktor capek, dia tidak masak dan lain-lain. Mungkin suaminya datang marah-marah. Kakak tahu tidak kasus pembunuhan yang terjadi di Jawa Timur?
1: Apa itu kak?
0: Yang di mana pacarnya itu dimutilasi 154 potongan.
1: Oh, tahu-tahu tahu. Okay,
0: di Jatim. Okay. Oh, Jatim apa Jatim? Yeah,
1: pokoknya di daerah Jawa sana.
0: Di daerah Jawa sana. Nah, itu posisi laki-lakinya itu sudah lapar, sudah haus, sudah capek, tapi masih dimarahi oleh perempuan. Ya. Ya karena faktor emosional dia langsung membunuh kekasihnya itu. Ya membunuh itu salah. Dan perempuan juga salah sih. Ya salahnya karena dia di rumah saja, dia di kos saja. Maksudnya dia tidak buat apa-apa, tidak ternyata menyediakan makanan begitu. Tapi ya ya itu hubungan yang salah sih, kan hubungan sebelumnya juga
1: iya, betul.
0: Nah, tapi kan kita mengambil contoh saja, kalau pembunuhan itu bisa terjadi di mana saja, baik dalam lingkungan keluarga itu bisa terjadi, ataupun dalam hubungan anak-anak yang belum menikah tapi sudah tinggal serumah, sudah tinggal sekos, itu bisa terjadi tindakan kekerasan KDRT hanya karena keputusan yang salah.
1: Betul. Jadi sebenarnya itu kayak hal-hal itu contoh tadi ya, Kak. Memang kasusnya tuh tetap perempuan juga ya, Kak, ya yang jadi korbannya, jadi korbannya.
0: Kayak itu banyak muncul di TikTok tuh, komen-komen tuh bilang ini. Iya, kenapa marah-marah? Kenapa perempuan juga marah-marah pas laki-laki ada capek lain-lain?
1: Nah, ini nih
0: salah lagi, semua serba salah gitu.
1: Dan kadang tuh yang ngejudge malah perempuan juga ya, Kak, sama-sama perempuan. Jadi perempuan. Kayak memang stigma untuk perempuan tuh masih kayak banyak lah kayak, kayak contohnya ini nih, Kak. Kan kita sering ya, perempuan itu kan kerja nih, kerja malam ya, Kak. Kerja malam, misalnya anggaplah shiftnya malam nih. Kenapa kalau laki-laki kan pulang malam ya dianggap hal wajar lah ya. Tapi kalau perempuan kayak bertanya, kerja apa tuh gitu kan, habis dari mana tuh gitu kan, kayak ditanya-tanya, padahal nggak tahu ya. Siapa tahu perempuannya memang kerjanya kerja bener dan memang malam shiftnya gitu. Iya nggak sih, Kak?
0: Iya betul, itu banyak sekali tuh, Kakak. Di tetangga-tetangga saya tuh banyak yang shift malam, pulangnya kemalaman banget itu. Tapi ada tuh orang-orang yang bilang, "Wih, dari mana ini? Wih, Sufi mana pulang malam? Cantik, begini, bla bla bla." Itu juga masih terjadi catcalling gitu. Itu pelecehan juga sih, Kak, namanya kalau catcalling.
1: Betul. Nah,
0: jadi, kalau misalnya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang selalu menjudge kita jelek hanya karena kita pulang malam dan lain-lain, saran saya sih kita tidak bisa mengubah orang sih, Kak. Biarkan prasangka buruk mereka tetap sesuai dengan pola pikir mereka, atur sebrengsek mungkin ya. Karena ketika kita mencoba memahami orang, kita mencoba memvalidasi diri kita ke orang lain, itu sebenarnya buang-buang energi dan itu capek, Kakak. Jadi sudah, kerja tetap kerja, yang penting kita jaga diri saja.
1: Kakak sekarang wanita karir kah atau masih di rumah gitu?
0: Saya wanita-wanita
1: apa ini?
0: Tahu.
1: Tapi ya, kerja juga ada ya, kerja ya, Kak,
0: kerja
1: ya?
0: Kerja
1: juga. Nah, kalau Kakak sendiri, menurut Kakak dengan Kakak bisa kerja itu merupakan sebuah kebebasan nggak sih, Kak?
0: Iya, betul, kebebasan.
1: Jadi kalau ke perempuan kita bisa bebas lah ya, Kak. Apalagi kalau dari pekerjaan kan kita ada penghasilan nih, gitu kan. Kalau penghasilan kita bisa menentuin uang ini bisa nih untuk ini. Bisa ini, bisa itulah gitu kan, untuk diri sendiri.
0: Karena Kakak, orang tua saya itu nasihat, kalau kita perempuan itu jangan hidup bergantung dengan laki-laki. Ya. Contohnya ketika kita pengen beli bedak, contoh bedak baby 5.000 contoh, tapi kita harus minta uang dari laki-laki. Ya memang itu sudah tanggung jawabnya laki-laki mencari nafkah, tapi di zaman sekarang, Kakak, statementnya yang kita omong ini tidak semudah itu, laksananya itu tidak sesuai gitu. Kadang mungkin jalan 1 tahun atau jalan 2 tahun itu cowoknya masih baik-baik, tapi setelah jalan 3, 4, 5 tahun nanti mulai marah-marah, kenapa minta uang terus, kenapa tidak mau kerja saja, sakit hati, badan tersiksa, bunuh diri, mati deh.
1: Benar. Dan ini loh, ini ada satu apa ya, satu case lah ya, Kak, di public figure ya kan, nah, sempat naik nih, sempat naik. Kalau misalnya kan ditanya tuh, ditanya kamu nanti gimana, seandainya kan mereka sudah menikah nih, jadi kamu nanti intinya lah ya, kurang lebih, kamu gimana nih nanti misalnya kalau misalnya udah kan sudah menikah nih, kalau misalnya istri kamu kan sekarang kerja nih, tiba-tiba istri kamu gak kerja, apa tanggapan kamu gitu kan. Terus kata si Pak kan, aku gak mau sih istri aku gak kerja gitu kan. Dia pokoknya dia harus kerja, jadi dia harus memenuhi kebutuhan sendiri, ya kalau dia mau butuh ya dia harus memenuhi sendiri gitu kan. Nanti kalau misalnya aku yang kerja, aku yang jadi babu gitu kan, gak apple to apple gitu kan. Sedangkan dia kan suami nih ya, kayak sebagai kepala rumah tangga ya, dia kan harus memenuhi kebutuhan istrinya gitu kan. Kecuali mungkin masih pacaran ya, wajar lah ya, Kak, ya. Mungkin kalau misalnya ya bukan tanggung jawab lah. Kalau kalau suami istri ya udah tanggung jawab laki, udah jam laki-lakinya, laki-lakinya untuk memenuhi nafkah istrinya. Jadi itu kan sempat jadi perdebatan lah ya. Kok perempuan digitukan gitu ya? Kok pandangan kakak memang perempuan ini harus kerja atau enggak? Tadi ya kayak kerja salah, enggak kerja juga salah gitu kak.
0: Kalau pandangan saya pribadi
1: iya,
0: ya,
1: pribadi aja sih pribadi. Gitu kan.
0: Ya harus kerja, sekecil apapun setidaknya kita punya penghasilan, supaya kita tidak dianggap remeh. Ya perempuan zaman sekarang kalau kita tidak memiliki pekerjaan kita dianggap tidak punya apa-apa. Oke, dalam hubungan pacaran ya kakak, banyak laki-laki yang mau mencari pasangan yang tidak kerja. Itu ada salah satu faktor supaya mereka bisa mempengaruhi. Ya. Karena perempuan yang tidak kerja rata-rata itu mereka selalu mengikuti keputusan suaminya. Suaminya mau ini, suaminya mau itu, selalu diambil keputusan oleh suaminya. Beda ketika seorang suami itu dia punya SDM-nya bagus. Misalnya dia tuh tahu mengelola keuangan, dia mengatur istrinya, memberitahu bahwa uang ini bisa dipakai untuk kebutuhan ini ini. Nah, sebagai istri sudah dia sudah tahu apa yang dia buat. Intinya SDM dan akses ke dunia pendidikan itu penting kakak. Banyak orang bilang pendidikan itu buat apa? Buat apa seorang perempuan itu sekolah tinggi-tinggi? Padahal ujung-ujungnya kerja di dapur, ujung-ujungnya ada anak, ujung-ujungnya sapu rumah, ujung-ujungnya pel. Sebenarnya pekerjaan di rumah itu semua bisa dikerjakan sama-sama. Yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki hanyalah melahirkan, menyusui. Selain dari itu semua bisa dikerjakan sama-sama gitu. Jadi kesepakatan dua belah pihak sebelum berkeluarga itu penting kata. Misalnya mereka membuat wishlist kayak contoh, oh nanti kerjaan ini siapa yang kerja, kerja ini kan siapa yang kerja, itu penting. Jadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sama rata. Dan KDRT juga tidak ada itu. Karena itu sudah sangat meminimalisir terjadinya KDRT. Tapi beda ketika orang yang pola pikirnya di bawah SDM rata-rata, itu susah kakak.
1: Okay,
0: jadi
1: tapi
0: setengah mati.
1: Jadi sebenarnya memang serba salah ya kayak.
0: Serba salah ya.
1: Kerja salah, nggak kerja juga salah gitu kan. Kalau kita nggak kerja, misalnya kita sebagai perempuan, misalnya ya, misalnya dapat pasangan yang nggak ngerti, takutnya malah kita direndahkan oleh pasangan gitu kakak. Kalau misalnya kita kerja takutnya keluarga yang di rumah ini terlantar kan akhirnya kena masalah lagi. Kalau kamu sebagai perempuan kok nggak mau ngurus keluarga dengan baik gitu kan. Jadi kayak benar-benar jadi sebagai perempuan kita harus apa sih benernya gitu kan. Nggak mungkin kan kita kalau kata orang kalau ketika kita ngambil kerja iya jaga rumah iya pasti nanti ada salah satu tuh yang dikorbankan. Maksudnya pasti salah satunya ada yang nggak 100% lah ya kak yang misalnya kayak gitu. Oke kak, kan kalau sekarang bentar, kakak sudah nikah belum? Udah nikah belum kak?
0: Sudah.
1: Sudah? Belum, belum. Oh sudah atau belum?
0: Belum.
1: Ini janjian kayak bentar lagi mau nikah ya.
0: Belum.
1: Oke, jadi belum nikah ya kak ya. Belum nikah. Oke, Gen Z belum menikah, tapi kedepannya nikah kak. Harapnya pengen nikah.
0: Ya nikah.
1: Nikah ya kak.
0: Nah, karena belum.
1: Oke. Tapi harapan kedepannya ada rencana untuk nikah ya kak ya. Karena kan kita banyak sekali ada apa ya data-data bahwa perempuan sekarang mulai takut untuk menikah.
0: Betul,
1: kayak gitu
0: kakak.
1: Kan kak. Mulai takut menikah karena banyak sekali faktor-faktornya gitu. Nah, kalau kakak, menurut kakak faktor apa sih biasanya nih yang bikin perempuan takut nikah?
0: Oke kakak, kita omong dulu ya kak. Umur sekarang umuran kita nih sudah cocok untuk menikah.
1: Sebenarnya. Betul sekali nih.
0: Hanya
1: sudah
0: kalau
1: cocok.
0: Saya pribadi masih takut kakak. Ya karena itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu sering terjadi di lingkungan masyarakat itu banyak KDRT tadi. Kasus-kasus perselingkuhan.
1: Iya, benar.
0: Dapat suami yang tidak bertanggung jawab.
1: Suami mau kondo. Oke, lanjut ya.
0: Itu kalau laki-laki yang dengar langsung sakit hati biasanya.
1: Iya.
0: Nah, dapat suami yang tidak bertanggung jawab juga. Terus banyak kasus pembunuhan juga. Itu yang menyebabkan seorang perempuan takut untuk menikah. Selain itu kadang sih kakak ada suami yang ketika terima gaji ya memang betul istri yang kelola keuangan, tapi kadang dia terima gaji itu dia sembunyi uang gitu.
1: Betul.
0: Pelit itu bisa mempengaruhi hancurnya rumah tangga kan.
1: Benar.
0: Jadi sampai sekarang itu yang membuat saya takut sih kakak untuk menikah.
1: Oke. Okay.
0: Karena kata orang tua, pacaran itu tidak seindah ketika sudah menikah.
1: Betul.
0: Karena sifat asli seorang pasangan itu bisa dilihat ketika sudah berumah tangga. Jalan 1 tahun, jalan 2 tahun katanya berjalan dengan baik, lancar, aman-aman. Ibaratnya seperti air terjun yang turun dengan lancar.
1: Aduh.
0: Tapi setelah sudah 10-5 tahun atau 4 tahunan begitu, itu mulai muncul sifat asli seorang laki-laki.
1: Oke.
0: Okay. Jadi hati-hati dalam memilih pasangan.
1: Benar.
0: Kalau tidak hati-hati kita yang mati.
1: Aduh, saya ini kita berdua belum menikah nih, mau curhat. Enak atau tidak bisa menikah? Belum, Kak. Jadi kita bisa sharing nih, Kak, gimana rasanya setelah menikah gitu kan. Jadi kita sharingnya gimana perspektif kita lah ya, Kak, ya, kita yang sebagai yang belum menikah gitu kan. Cuman kan ada memang perempuan tuh yang benar-benar enggak mau menikah nih. Karena benar-benar pokoknya bahkan saya juga ada lihat di apa ya, sosial media, mereka udah pamit nih ke orang tuanya kayak kalau misalnya aku nggak menikah, gimana ya mah, gimana ya pa, gitu kan. Terus orang tua, ya udah nggak apa-apa, selagi bayi gitu kan. Ternyata faktornya tuh salah satunya tuh karena tadi ya kak, karena kita kan sudah apa ya, sudah berpenghasilan ya, juga merasa sudah bisa mencukupi diri kita sendiri. Jadi kita nggak perlu laki-laki, apalagi laki-laki mau kondo tadi ya, akhirnya kita yang menghidupkan laki-laki. Kadang merasa aku bisa sendiri gitu kan, aku jadi nggak perlu butuh butuh laki-laki. Karena kadang kita dapat apa ya, dapat aman kalau perempuan itu bisa hidup tanpa laki-laki, ada yang bilang begitu kan, enggak. Tapi kalau laki-laki enggak bisa hidup tanpa perempuan seperti itu. Terus ada lagi katanya karena trauma masa lalu, karena lihat orang tuanya gitu ya kak ya, orang tuanya apa ya, mungkin broken home gitu kan kak, atau kekerasan dalam rumah tangga salah satunya.
0: Itu banyak gitu kak.
1: Jadi merasa kayaknya aku enggak usah menikah lah gitu kan.
0: Kakak tahu ada teman saya yang memilih untuk tidak mau menikah.
1: Kenapa tuh kak?
0: Hanya karena dia tidak percaya diri.
1: Kok bisa
0: sudah
1: tuh?
0: Sudah kerja bagus, penghasilannya bagus, tapi dia tidak percaya diri. Hanya
1: jadi,
0: karena
1: apa
0: dia
1: tuh?
0: Bilang kurang cantik atau posturnya kurang bagus. Ada perempuan yang memiliki keputusan seperti itu hanya karena kurang percaya diri.
1: Oh, ini termasuk apa ya, perempuan dengan permasalahan kita itu dia kayak
0: itu saat kita permasalahan dengan diri sendiri sih sebenarnya. Kenapa begitu? Saya tuh kayak sampai dia kan curhat, saya kayak sampai bertanya-bertanya kayak kenapa harus berpikir seperti itu? Jodoh ini kan Tuhan sudah atur. Pasti Tuhan sudah atur itu, maksudnya pasti ada jodoh.
1: Iya, jodoh.
0: Apalagi pekerjaan sudah bagus, pekerjaan penghasilannya juga besar. Kok kenapa memilih tidak menikah? Tapi kalau menurut saya pribadi ya itu mungkin haknya dia. Mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi. Mungkin dalam lingkungan keluarga dia melihat banyak situasi yang kurang bagus. Ataupun pembulian atau apa gitu.
1: Mungkin ada apa ya, kejadian masa lalu, pokoknya ada yang mempengaruhi lah kenapa. Cuman ya kamu apa sih kurangmu gitu kan, enggak, kamu
0: padahal umurnya sudah cukup dulu kakak. Sudah sekitar kalau tidak salah 28 tahun.
1: Nah ini nih pasti nanti dari perspektif masyarakat juga akan muncul mbak, ah perempuan kok gak nikah gitu kan, umur tua gitu kan.
0: Dia tuh sampai memilih tidak mau menikah, lebih mau memilih menikmati hidup gitu.
1: Karena memang pertanyaan untuk perempuan tidak akan
0: dan
1: habis.
0: Dan dia perempuan sendiri loh kakak, dalam keluarganya perempuan sendiri.
1: Ini kakak sebagai aktivis perempuan sering banget gak sih kak nemuin permasalahan kayak gini kak?
0: Sering ketemu yang masalah kayak gini. Hanya karena tidak percaya diri saja, hanya karena merasa kurang cantik, merasa kurang ini, kurang itu.
1: Oke, wow, memang perempuan ini
0: percaya diri itu penting kakak sebenarnya.
1: Benar, benar.
0: Biar hidung kita miring atau rambut kita keriting pun kita harus percaya diri kakak.
1: Benar. Asal percaya diri, karena
0: karena kita tuh sempurna di mata orang yang tepat. Jangan
1: benar.
0: Kita tuh jangan mencintai orang yang tidak mencintai kita. Cari orang yang mau mencintai kita dan terima dia.
1: Benar.
0: Selesai.
1: Wow, perempuan ini memang banyak sekali permasalahannya, tapi ya apa ya kak ya, cuman ya perempuan ya kuat lah, hebat gitu ya kak, karena dengan peran-peran ganda yang dilakukan, kemudian dengan stigma-stigma masyarakat tentang perempuan, tapi perempuan itu luar biasa sekali lah ya kak ya. Oke kakak, ada gak sih kak apa ya, pesan lah kakak untuk perempuan-perempuan di sana yang mungkin masih ada struggle dengan kehidupannya, dalam ambil putusan, dengan permasalahan, mungkin salah satunya kayak teman kakak tadi nih, yang kurang percaya diri gitu kak, boleh disampaikan pesan ya.
0: Oke, pesan dari saya untuk semua perempuan khususnya di Kabupaten Belu ataupun di seluruh Indonesia yang mendengar siaran hari ini, pesan saya yang pertama adalah tetap meningkatkan kepercayaan diri, terus tetap meningkatkan akses ke pendidikan dan mengikuti pelatihan, juga mencari mentor yang mendukung. Karena apa? Kita perempuan itu butuh support dari orang-orang yang terdekat kita, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, ataupun dalam hubungan asmara. Sebenarnya hubungan asmara ini dukungannya lebih besar,
1: ya.
0: Apalagi perempuan-perempuan yang bujang, yang masih ada pacaran-pacaran, nah. Hubungan asmara itu punya pengaruh besar sih, kata. Jadi untuk semua perempuan yang tadi yang saya sebutkan, kepercayaan diri itu sangat penting. Terus meningkatkan pendidikan juga, dan terjun ke dunia-dunia pelatihan juga untuk menghasilkan penghasilan yang baik.
1: Oke. Kalau itu tadi pesan untuk perempuan, boleh sedikit beberapa kalimat lah ya, pesan untuk laki-laki nih ya, untuk perempuan.
0: Pesan untuk laki-laki, kalian tuh harus menghargai kehadiran perempuan. Karena kesetaraan gender itu sangat penting untuk kita. Ketika kalian laki-laki tahu menghargai perempuan, perempuan yang baik juga akan hadir di hidup kalian, ya. Karena perlakuan perempuan itu tergantung bagaimana cara kamu memperlakukan dia.
1: Nah, untuk perempuan dengarkan tadi ya masukan saran dari Kak Tamara, dan untuk laki-laki camkan juga. Camkan juga untuk apa ya? Untuk ya, untuk saling menghargai lah ya kayak antar perempuan dan laki-laki.
0: Tidaknya kita mengurangi berbagai macam masalah yang terjadi.
1: Iya, benar sekali. Karena kadang permasalahan ya dari baliknya pasti ada akar masalahnya yang bisa jadi itu tadi ya kayak. Wow, lumayan ya kayak banyak, tapi sebenarnya masih banyak lah ya kayak struggle kita, karena kita sepanjang hidup sudah berpuluh tahun ini pasti ada banyak sekali masalah yang terjadi khususnya untuk kita ya kak, perwakilan dari perempuan-perempuan. Guys, untuk khususnya untuk perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia lah ya, kan karena siapa tuh siaran kita dengar juga gitu ya kak. Jadi perempuan itu kan memang berat ya, tapi ingat ya kalau perempuan itu diciptakan bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi hidup untuk pilihannya sendiri. Terima kasih ya Kak Tamara untuk sharing-sharing terkait dengan perempuan dan juga pengalaman pribadinya lah ya Kak. Semoga next time kita bisa bahas-bahas lebih seru lagi lah ya. Siapa tahu ada part 2 tentang perempuan gitu ya Kak. Terima kasih. Jangan lupa ya terus saksikan setiap tetap podcast Area Tambua, tentunya di YouTube officialnya Area Tambua. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: Dadah.
1: Podcast LRI Atambua. Jadi perempuan itu kan memang berat ya, tapi ingat ya kalau perempuan itu diciptakan bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi untuk pilihannya sendiri.
0: Iya, perempuan itu susah menurut saya, karena kan perempuan di zaman sekarang ini menghadapi berbagai macam hambatan. Perempuan itu tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat. Padahal perempuan itu berhak untuk memilih, dipilih, dan terlibat.
2: Bergabung dengan ini LSM UNICEF, kami turunkan dulu masih ada UNICEF masih ada. Kita turunkan LSM masih ada. Jadi bantu-bantu mengajar anak camp-camp. Oh ya sudah. Oh tertarik akhirnya sudah. Lanjut dan ada tawaran untuk mengajar. Waktu itu saya mengajar di Les Yolat. Ya tertarik. Pertama-pertama sih sudah mau menyerah karena mengajar anak SD, SMP, bahkan SMA. Dulu kan guru kurang.
3: Betul.
2: Dengan kita basic yang bukan guru.
3: Wow.
2: SMA, no.
3: Jadi tantangan sekali ya.
2: Tantangan terlalu.
3: Awalnya kayak pengen mundur awal-awal ya.
2: Pengen mundur karena kita pun jiwa muda masih berontak, kita mau fisik. Ya, begitulah.
3: Masih mau party begitu.
2: Party ya. Tapi jelas tinggal di waktu kan tinggal di asrama, jadi bapak asrama. Malam tetap keluar. Aduh.
3: Oh iya, pada saat itu.
2: Pada saat itu.
3: Kalau sekarang urus keluarga.
2: Urus keluarga. Satu kan darah madu masih. Akhirnya sudah selesai, lalu wisuda selesai wisuda guru 2015.
3: Oke.
2: Nah, akhirnya memutuskan jadi guru dan akhirnya memang Tuhan memutuskan untuk kembali ke
3: Atambua.
2: Atambua dan sampai sekarang
3: mengabdi di sini.
2: Mengabdi ya. Sini okay. Seperti itu.
3: Seiring berjalannya waktu pasti terlalu banyak ataupun pengalaman-pengalaman nah, menghadapi berbagai macam karakter anak-anak sekolah begitu.
2: Ay, betul,
3: ada sih. Tidak yang paling kakak ingat pengalaman apa? Ini antar personal gitu okay. Misalnya kakak dan anak murid dong ke mana?
2: Yang paling saya ingat itu waktu saya masih mengajar.

Alright teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi di 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2, email bakal temenin kamu dari jam 7 sampai di jam 12 malam. Seperti biasa banget, kita bakal seru-seruan malam ini. Nanti di jam 8 bakal ada Pro 2 Indie. Kita bakal bergabung dengan Pro di Jakarta. Abis itu baru deh masuklah ke saat-saatnya buat kamu request lagu kesukaan kamu. Nah, nanti bakal email putar, nanti bakal email buka sesi requestannya di jam 9 sampai jam 11 malam ya guys ya. Dan nanti jam 12 bakal lanjut ke Jazz Music, yes. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

details The Misadventure of Si Fake and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: Tahu Bro 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lu buat, tapi juga seberapa mudah musik lu ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

98.2 FM atau buat teman terbaik kamu. Ada Mario Giklau teman berdua dengan Salah Kaprah. Yes, buat kamu di malam ini jangan sampai salah kaprah. Karena apa ya, terlalu lama sendiri juga kadang-kadang bisa bikin kita salah kaprah. Orang baik sama kita, kita pikir, oh ini fix dia suka sama saya. Iya, tidak seperti itu sebenarnya ya. Karena kan kita hidup ini harus ramah kepada orang. Kita punya teman juga harus banyak punya teman yang cewek, cowok. Jadi kayak ya udah baik, ya udah baik aja, itu adalah basic manner gitu. Jangan sampai salah kaprah. Nah, kamu tipikal orang kayak gitu enggak sih, teman berdua? Kayak tipikal orang yang emang suka beramah-tamah sama orang-orang, atau kayak ah ya enggak deh, daripada dikira salah kaprah, daripada dibilang suka, daripada dibilang caper, mending jaga jarak aman. Ya, kamu tipikal orang yang kayak apa nih? Mungkin bisa sekalian jawab ya. Kirim ke nomor WhatsApp kita sambil request lagu juga boleh, teman berdua. Kirim ke nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Lanjut, ada Fabio Acer teman berdua dengan Rumah Singgah.

0: cemilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Jangan galau malam-malam.

Oke, teman berdua masih di Jaga Malam bareng sama Imel di sini. And tadi kamu barusan dengerin lagunya Judika featuring Andi Rianto, Tenang. Nah, kita lanjut lagi teman berdua ke WhatsApp. Udah ada yang request dari Kak Lara Purnamasari yang katanya mau request lagunya Enau featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Aduh. Lagu ini lagi ya teman berdua, lagi enggak galau nih, tapi tiap kali dengerin lagu-lagunya Enau tuh bawaannya mau menggalau aja gitu ya. Kenapa ya? Semangat deh buat Kak Lara. Mungkin jangan sampai relate ya, karena kalau relate, aduh,

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Semua kelaraan ini terus berlanjut. Musim pun telah berganti. Karang pun terkikis menjadi pasir. Aku tahu semua telah terjadi. Kefanaan ini membuatku lemah, tak bernyali.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Memperdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026 dari Jalan Antara Tembuah, segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atom 2 yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Senin 31 Agustus 2026. Dari Jalan Altar Atom 2, saya mengucapkan mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Broadway FM.

dibantu untuk berpartisipasi oleh peserta.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: aku itu doang.
1: Hah? Aku
0: apa lihat-lihat, ambilin cepet.
1: Jelek, kucel.
0: Minggir.
1: Minggir.
0: Nangis lagi. Sana lapor mamamu.

paling baik.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu. Ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.

Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Cinta Indonesia.

ya, pues tiene información sobre

kuatkan.

0: Pasukan Pro 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan sebanyak 1.954 ton bantuan telah disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Menurut PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan, bahwa persentase distribusi bantuan logistik telah mencapai 98,39% yang telah disalurkan melalui pos bantuan penyaluran bantuan gempa NTT di Maumere dan Labuan Bajo. Selain itu, lanjutnya BNPB juga kembali mengirim 21 ton bantuan melalui udara pada hari ini yang pasti dari pos dukungan logistik nasional Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ya, kita harapkan ya semua bantuan yang disalurkan ini bisa dapat tepat sasaran, sehingga tentunya ini juga bisa membantu seperti yang terdapat bencana alam
1: penjualan air bersih dari sisi mobil di Kabupaten Hulu mengalami peningkatan signifikan menjangkau membuat losok, laporan Verdi Asih.
2: Air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air.

tapi masih kemarau panjang, sumber air mulai menurun, debit bahkan mengering. Untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti

Sepi musim kemarau panjang warga dusun asal desa Sarabau kecamatan Pasir Timur

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masa muda tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

man. Turn the music up.

ini pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Menyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit.

0: bahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Come on.

0: jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
1: Karet tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya karet.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual?

makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda

update-an olahraga dari dunia sepak bola di mana teman Pro 2 Como berhasil membungkam Napoli 2-1 ya di Serie A Liga Italia ya. Dan ini merupakan kekalahan yang mungkin tidak diduga oleh semua pendukung Napoli ya, karena tentunya Napoli bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Nah, sementara itu di kompetisi lain, di La Liga, Madrid berhasil puncaki klasemen sementara La Liga usai menang besar atas Malaga ya. Di laga tersebut Real Madrid berhasil menang 4-0 atas Malaga. Nah, sementara itu teman Pro 2, di pertandingan lain di Liga Inggris ya. Nah, Liga Inggris MU juga berhasil ya meraih kemenangan 5-2 dan Bruno Fernandes mencatatkan hat-trick di pertandingan tersebut ya. MU berhasil menang 5-2 atas Ipswich. Dan pertandingan lainnya lagi ada dari Liga Italia ya. Inter Milan juga berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Cagliari. Sementara itu Chelsea dari Liga Inggris ya, ini berhasil juga mengatasi perlawanan Brighton dengan kemenangan 4-3. Tipis tapi skornya lumayan banyak ya.

adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: siput.
1: Duitin malu aja.
0: Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
0: Makan tadi siput.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

teman-teman Pro 2, saya punya informasi lain lagi ya, di mana anggota boyband Korea Selatan Star Kids Lee No memberikan donasi untuk bantuan korban yang terkena dampak banjir Nepal ya. Ia berharap agar korban banjir dapat segera ditangani dan menjalani kehidupan sehari dengan damai. Nah, Lee No menyumbangkan 100 juta won yang kalau dirupiahkan teman Pro 2 itu kira-kira jumlahnya itu ataupun besarannya adalah 1,3 miliar rupiah dari lembaga swadaya masyarakat World Vision ya, dan secara khusus meminta dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan kepada teman Pro 2 dan mencari bagi anak-anak dan keluarga yang terdampak banjir di Nepal ya. Ini jumlahnya juga tidak sedikit teman Pro 2, 1,3 miliar. Ini merupakan bagian dari kepedulian para musisi ya, memperhatikan kondisi dan keadaan yang terjadi di Nepal ya. Kita tahu bahwa Nepal baru saja ditimpa bencana banjir akibat gunung es yang dan juga membuat tanggul yang mengakibatkan banjir besar melanda wilayah. Masyarakat juga bisa cepat berlalu ya, dan semua kembali berjalan normal. Oke, saya bakal lanjut lagi teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang lain. Semoga kamu semuanya semangat di pagi hari ini dalam menjalani tugas di hari yang baru, hari Senin, minggu pertama. Minggu pertama, bukan ya, hari terakhir di bulan ini yang pasti ya, Senin yang berat tentunya. Oke, ini dia lagu-lagu untuk kamu nikmati. Kita bersama kami.

love goes a pretty long way.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.